0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Selasa 11 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Aji Rohadi dan Mika Velma.
1: Topan Chan Hom yang kuat kini mendekati Jepang dan berpotensi menghantam kawasan Kanto termasuk Tokyo pada Selasa malam. Hingga Selasa pukul 16, topan tersebut berada sekitar 110 km di sebelah timur pesisir kota Mito di prefektur Ibaraki di atas Samudra Pasifik. Topan itu diperkirakan bergerak ke arah barat-barat daya dengan kecepatan 30 km per jam. Topan Chan Hom memiliki tekanan atmosfer 980 hektopaskal dan membawa angin berkelanjutan hingga 90 km per jam di dekat pusatnya, dengan embusan angin kencang sesaat mencapai puncaknya pada 126 km per jam. Badan cuaca memperingatkan bahwa hujan lebat dapat melanda Jepang Timur dan Timur Laut. Dalam periode 24 jam hingga hari Rabu pagi, kawasan Tohoku diperkirakan akan mengalami curah hujan hingga 180 mm, kawasan Kanto Koshin 150 mm, dan Kepulauan Izu di Pasifik 100 mm. Curah hujan dalam periode 24 jam berikutnya hingga Kamis pagi dapat mencapai 150 mm di kawasan Tokai dan 120 mm di Tohoku dan Kanto Koshin. Topan juga akan membawa angin kencang. Kecepatan angin maksimum diperkirakan mencapai 90 km per jam pada hari Selasa di Tohoku dan Kanto Koshin, 64,8 km di prefektur Niigata, dan 61,2 km di Tokai. Kecepatan embusan angin kencang sesaat diperkirakan antara 108 dan 126 km per jam. Petugas Badan Meteorologi Jepang memperingatkan terjadinya tanah longsor, banjir di daerah dataran rendah, sungai yang meluap dan banjir dari sungai, angin kencang, dan ombak tinggi. Mereka juga menyebutkan bahwa sambaran petir dan angin kencang seperti tornado dapat terjadi.
0: Lebih dari 6.000 orang masih berada di fasilitas evakuasi di Prefektur Kumamoto 2 pekan setelah gempa kuat melanda prefektur di Jepang Barat Daya tersebut. Gempa pada 28 Juli mengguncang beberapa daerah di Kumamoto dengan intensitas 7, yang merupakan intensitas tertinggi pada skala seismik Jepang. Hingga hari Senin, sebanyak 39 kematian akibat gempa dikonfirmasi, termasuk yang diduga terkait bencana. Sebanyak 6.092 orang berada di 97 tempat pengungsian di seluruh prefektur tersebut. Gempa itu merusak lebih dari 22 ribu rumah, termasuk 699 rumah yang hancur total. Pemerintah Prefektur Kumamoto menyediakan akomodasi di hotel atau penginapan agar para pengungsi dapat pindah dari tempat penampungan. Langkah yang disebut evakuasi sekunder ini bertujuan untuk mencegah kematian akibat bencana, di tengah kekhawatiran bahwa evakuasi dapat berlangsung lama. Pemerintah prefektur telah menerima 1.044 permohonan akomodasi dan 153 diantaranya telah diterima. Pemerintah ingin mendapatkan lebih banyak akomodasi untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Pasokan air masih terputus untuk sekitar 34 ribu rumah tangga di kota Yatsushiro dan Uki, serta di kota Hikawa. Pasokan air diperkirakan akan pulih di semua wilayah selambatnya pada akhir bulan ini.
1: Jajak pendapat NHK menunjukkan bahwa tingkat dukungan terhadap Kabinet Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae turun 5 poin dari bulan lalu menjadi 53%, terendah sejak dilantik tahun lalu. Tingkat penentangan naik 6 poin menjadi 33%. NHK melakukan survei telepon dari hari Jumat hingga Minggu. Dari 2.925 orang berusia 18 tahun ke atas yang dihubungi secara acak, 1.205 orang memberikan tanggapannya. Survei tersebut juga menanyakan tentang respons pemerintah terhadap gempa kuat yang melanda prefektur Kumamoto di Jepang Barat Daya pada 28 Juli. Sejumlah 11% mengatakan mereka sangat menghargai respons tersebut dan 56% mengatakan mereka menghargainya sampai batas tertentu. Sejumlah 21% mengatakan tidak terlalu menghargai respons tersebut dan 6% mengatakan tidak menghargainya sama sekali. Kabinet baru-baru ini menyetujui rencana pemerintah untuk menurunkan tarif pajak konsumsi makanan menjadi 1% selama 2 tahun, mulai April tahun depan. Subsidi juga akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah agar menghilangkan beban pajak mereka atas makanan. Sebanyak 49% responden mengatakan mendukung kebijakan tersebut, 39% mengatakan menentangnya, dan 12% mengatakan tidak yakin atau tidak memberikan tanggapan. Parlemen sudah mengesahkan Undang-Undang Keluarga Kekaisaran yang telah direvisi guna mengamankan jumlah anggota keluarga kekaisaran. Ketika ditanya apakah para responden merasa revisi tersebut telah mendapatkan dukungan publik, 3% mengatakan telah mendapatkan dukungan yang cukup, sementara 26% mengatakan telah mendapatkan dukungan sampai batas tertentu. Sejumlah 41% mengatakan revisi tersebut belum mendapatkan banyak dukungan, dan 23% mengatakan revisi itu belum menerima dukungan sama sekali.

0: Berita-berita selanjutnya. Satelit GPS buatan dalam negeri Jepang, Michibiki, berhasil ditempatkan ke orbit pada Selasa pagi. Roket H3 yang membawa satelit Michibiki nomor 7 lepas landas dari pusat antariksa Tanegashima di prefektur Kagoshima, Jepang Barat Daya, sesaat setelah pukul 4 pagi waktu Jepang. Roket tersebut melepaskan dua pendorong secara bertahap dan tingkat pertamanya saat naik. Roket itu menempatkan satelit ke orbit yang dituju sekitar 29 menit setelah lepas landas. Satelit Michibiki mengirimkan sinyal penentuan posisi. Saat ini, 5 satelit beroperasi dan mengorbit di atas Jepang. Satelit-satelit tersebut menyediakan informasi posisi yang lebih baik untuk ponsel pintar, serta membantu menyampaikan peringatan gempa di daerah-daerah dengan penerimaan sinyal yang buruk. Pemerintah Jepang awalnya menargetkan untuk menempatkan total 7 satelit Michibiki ke orbit guna mencapai sistem geolokasi domestik yang lebih mandiri. Namun, satelit Michibiki nomor 5 hilang dalam kegagalan peluncuran roket H3 tahun lalu. Pemerintah berencana mengoperasikan sistem tersebut dengan 6 satelit, yaitu 1 satelit lebih sedikit dari rencana awal.
1: Lebih dari 130 orang dipastikan tewas akibat gempa kuat yang melanda Kolombia. Gempa bermagnitudo 7,4 melanda Kolombia Barat pada Senin sekitar pukul 7.30 pagi waktu setempat. Sejumlah bangunan runtuh di beberapa kota, operasi penyelamatan masih terus berlangsung. Mengutip data yang disusun oleh pemerintah setempat, media lokal memberitakan 132 korban tewas dan setidaknya 570 orang terluka. Angka tersebut termasuk kematian 60 orang yang dikonfirmasi di Pereira, sebuah kota dekat pusat gempa, dan 15 orang di kota Kali di barat daya negara itu, sekitar 160 km dari pusat gempa. Seorang pria yang rumahnya berada di gedung apartemen yang hancur total di Kali mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa ia belum berhasil menyelamatkan istrinya yang berada di rumah. Pria itu menambahkan tidak tahu apakah istrinya masih hidup atau sudah meninggal. Presiden Kolombia, Abelardo de la Espriella, yang baru menjabat beberapa hari, pada hari Senin mengatakan akan menyatakan keadaan darurat dan melakukan upaya maksimal untuk menangani bencana tersebut. Saudara, sekian warta berita dari NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia, yang disampaikan dari studio kami di Shibuya, Tokyo. Terima kasih banyak telah mendengarkan.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 24, kita akan belajar menjelaskan apa yang tidak bisa kita makan. Hari ini teman Tam, Kaito, membuat sarapan khas Jepang. Kaito suka memasak.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 24.

0: いただきます。
1: 日本食は健康にいいんですよ。
2: これ生卵ですか？
1: はい。
2: すみません、私生卵は食べられません。
3: そう、じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆大好きです。
4: Mari kita ulas.
5: Meja dipenuhi menu sarapan seperti nasi, sup miso, dan ikan panggang. Kaito dan Tam mengatakan sesuatu yang biasanya orang di Jepang katakan sebelum makan.
0: Itadakimasu.
4: Selamat makan.
5: Pemilik rumah indekos robot Harusan ada di meja makan dan mengatakan,
1: Nihonshoku wa kenkou ni iin desu yo.
4: Makanan Jepang bagus untuk kesehatan.
5: Tam bertanya kepada Harusan.
2: Kore nama tamago desu ka?
4: Apakah ini telur mentah?
5: Harusan menjawab,
1: Hai.
4: Iya.
5: Tam meminta maaf.
2: Sumimasen.
4: Maaf.
2: Watashi nama tamago wa taberaremasen.
4: Saya tidak bisa makan telur mentah.
5: Kaito mengatakan,
3: So,
4: begitu ya.
3: Ja, natto mo dame?
4: Natto juga tidak bisa.
5: Tam menjawab dengan gembira.
2: Natto, daisuki desu.
4: Natto, saya suka banget. Natto terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi, lengket dan memiliki bau yang khas. Mungkin tidak semua orang bisa memakannya.
5: Namun Tam tampaknya menyukainya. Saya juga suka.
4: Ungkapan kunci hari ini adalah, saya tidak bisa makan telur mentah.
2: Namatamago wa taberaremasen.
4: Jika mengingat pola ini, Anda akan dapat mengatakan apa yang tidak dapat dimakan. Mari kita ulas ungkapan ini.
6: Namatamago
4: adalah telur mentah. Dan
6: taberaremasen
4: berarti tidak bisa makan. Poin hari ini adalah bagaimana mengatakan apa yang tidak bisa Anda lakukan, seperti tidak bisa makan.
6: Taberaremasen.
4: Kata kerja
6: taberu,
4: makan, dalam bentuk potensial menjadi
6: taberareru,
4: berarti bisa makan.
6: Taberareru.
4: Dalam bentuk negatif yang sopan adalah
6: taberaremasen.
4: Untuk saat ini, ingat saja keseluruhan katanya.
6: Taberaremasen.
5: Jadi, tidak bisa makan adalah taberaremasen.
4: Betul. Saat Anda tidak bisa makan sesuatu, Anda bisa mengatakannya dengan menaruh partikel wa setelah nama makanannya, diikuti dengan
6: taberaremasen.
5: Dengarkan dan ulangi.
6: Taberaremasen. Nama tamago wa taberaremasen. Nama tamago wa taberaremasen.
4: Dengarkan percakapan seorang wanita yang mengatakan tidak bisa makan sesuatu.
7: Dozo, takusan tabete kudasai.
2: Sumimasen, watashi sashimi wa taberaremasen.
4: Mari ulas percakapan ini.
7: Dozo, takusan tabete kudasai.
5: Silahkan makan yang banyak.
6: Dozo
4: berarti silakan dan digunakan ketika Anda ingin menawarkan sesuatu.
6: Takusan
4: berarti banyak.
6: Tabete kudasai
4: berarti silakan makan. Ini adalah kata kerja
6: taberu
4: dalam bentuk te, diikuti dengan
6: kudasai.
2: Sumimasen, watashi sashimi wa taberaremasen.
5: Maaf, saya tidak bisa makan irisan ikan mentah.
6: Sumimasen.
4: Dalam situasi ini berarti maaf.
6: Watashi
4: adalah saya.
6: Sashimi
4: adalah irisan ikan mentah.
5: Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
6: Sashimi wa taberaremasen. Watashi sashimi wa taberaremasen. Sumimasen.

0: Sip.
1: Sekarang ganti dengan daging babi. Daging babi adalah
2: butaniku. Butaniku.
1: Ayo buat kalimatnya.
3: Sumimasen. Watashi butaniku wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi butaniku wa taberaremasen.
4: Bisa kan?
1: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam dan Kaito katakan dalam sandiwara singkat.
5: Itadakimasu.
1: Adalah apa yang orang katakan sebelum makan. Ini mengungkapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyiapkan hidangan tersebut dan menghormati makanan itu. Biasanya sambil mengatupkan tangan ketika mengucapkannya. Saat makanannya sudah habis, biasanya kita mengatakan
2: Gochisou sama deshita.
1: Jadi ingat sebagai satu set.
2: Itadakimasu.
1: Untuk memulai dan
2: Gochisou sama deshita.
1: Untuk mengakhiri.
4: Sekarang giliran Anda.
2: Itadakimasu. Gochisou sama deshita.
4: Gunakan sebelum dan sesudah makan.
1: Dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
6: Itadakimasu.
7: 日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: Saatnya Kaito pemandu kuliner Anda. Hari ini tentang sarapan gaya Jepang.
1: Menurut Sigit, sarapan Jepang itu apa saja?
4: Saya rasa semangkuk nasi, sup miso, dan ikan panggang seperti dalam sandiwara singkat tadi.
1: Betul, itu adalah tipikal sarapan Jepang. Terkadang ada juga natto, rumput laut kering, acar plum, atau telur untuk menemani nasi.
4: Bagaimana dengan sarapan gaya barat?
1: Banyak juga yang memakannya, seperti roti, telur, mata sapi, jus buah, dan kopi. Kalau di penginapan, biasanya menawarkan sarapan gaya Jepang. Tapi kebanyakan hotel memberikan pelanggannya pilihan. Menu prasmanan dengan hidangan gaya Jepang dan Barat juga sering dijumpai.
4: Enak sekali. Saya ingin mencoba semuanya.
1: Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
4: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan Rabu 12 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Husni Tamrin.
1: Topan dahsyat melintasi pulau utama Jepang menyebabkan kerusakan di Tokyo dan sekitarnya. Pihak berwenang mengatakan risiko masih ada. Topan Chanhom setelah itu diubah kategorinya menjadi depresi tropis. Kondisi atmosfer diperkirakan akan tetap sangat tidak stabil. Laporan kerusakan di Prefektur Tochigi termasuk ambruknya pembatas jalan konstruksi di sepanjang jalan tol pada hari Selasa. Sebuah mobil terjebak tetapi tidak ada yang terluka. Topan tersebut menumbangkan pepohonan di dekat stasiun Utsunomiya dan di Tokyo. Sebanyak 4 orang di Prefektur Ibaraki dan Tochigi mengalami luka ringan. Hujan deras mungkin terjadi pada Rabu di Jepang Barat dan Timur Laut. Pihak berwenang memperingatkan adanya tanah longsor, sungai meluap, dan banjir. Badai tersebut kini berada di Laut Jepang.
0: Saudara Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro mengatakan, Korea Utara meluncurkan setidaknya 1 rudal balistik pada Rabu pagi. Ia menyampaikan bahwa rudal tersebut diluncurkan dari wilayah pesisir timur Korea Utara dan terbang sejauh sekitar 690 km. Koizumi mengungkapkan proyektil itu diyakini jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang. Koizumi menyatakan bahwa peluncuran rudal balistik berulang kali serta tindakan lainnya yang dilakukan oleh Korea Utara merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan Jepang serta komunitas internasional. Ia mengatakan Jepang telah menyampaikan protes kepada Korea Utara melalui kedutaan besarnya di Beijing. Kementerian Pertahanan menyebutkan bahwa ini merupakan 7 kalinya tahun ini Korea Utara meluncurkan proyektil yang kemungkinan besar adalah rudal balistik.
1: Jumlah korban tewas akibat gempa dahsyat yang mengguncang Kolombia pada hari Senin telah melampaui 180 orang. Petugas darurat berpacu dengan waktu untuk menemukan lebih banyak korban selamat di antara reruntuhan. Gempa bermagnitudo 7,4 terjadi sekitar pukul 7.30 pagi waktu setempat pada hari Senin dengan pusat gempa di Kolombia bagian barat. Guncangan hebat menyebabkan bangunan-bangunan runtuh di wilayah yang luas, termasuk di sekitar pusat gempa dan wilayah barat daya. PBB mengatakan 188 orang tewas di 4 kota besar. Lebih dari 2.500 orang terluka di penjuru Kolombia. Sebuah asosiasi kota-kota besar di Kolombia mengatakan telah mengonfirmasi kematian 95 orang di kota Cali, Kolombia.